0: sinak seuri tu saksa bela yang dalam mengatai mawonuk. Tamangat suli narak tu jauh ni ada kangkat senang mit. Tam jauh ni aksi suli oli itin nak. Zaman ini kangkat senang mahu tu tukar. Ada yang mana ni kangkat tak suli nara yang kini lakukan pun.
1: Amma dah mak. Tapi semua suli kok tu mahu lagi amma dah. Ma ilah golung me ada dah aku agak nak dikari lah minum itu kut. Ila cawan kai lah di tahu kat golung ni apa. Ilah apa.
2: Nacik tuang man. Tadi uksian ni si golung me di tadi si mang man. Dah gua ni kangen ni si bakat tak sudah. Nacik uta apa mak. Angin kau ni apa. Tapi kan ekkoan ni. Anu kaya una dah yuk lah tak sudah kai. Angin kau ni apa. Sila pakau apa. Tuk tu nak siapa nak aku pelawa tu kium mangum, ialah pakau. Angin kah suka, kamu tina dah sini tangan kita, angin kah kita, makau mesti unatji, ikhwa bi kita, kangen tak bunyi, ablang bi ikhwa bi kita tu, angin kah kita. Tak nak nak hati ya, angin yuksek pang. Kak lingsi lepang kita aku. Biar tu ini uglak uya walau kapta. Angin kasar guru sudah iman nak. Angin kaya tu ada uglak tak uya walau kapta. Sila tak siap tinggal. Sila tak semua apa. Sila pak si main nak semua kulit teh tu nak semua uglak ama. Ala ini ada emak, tapi seorang emak nukak siap semak tu. Ukau tu nak pang. Ujuk Allah menduk suara mina. Ujuk Allah sama ku pergi ke awak nak tualun kami sedu kau. Sama ku pergi minta ku dia nak emak aku na. Sama naau galu tak ku. Kamu sudah sama pikir aku ku loga mata em. Tapi ujuk panggil mina. You know. Tama tahole awin nak tuarun nasi lagu bangar kangen tap semua. Tama ni la kalu matu gila. Tiup siok dengan tap semua. Kau kita kalu ini tap tu tama awin nak tuarun dengan nasi kalu kalayak tahu. Kau tap tuarun dengan awak waktu yang niti yang man. Lagu bangar kangen nikita sudah siapa bilik pasudai man awalan nak hatang man. Kamu tinggal kan yang sudah nak cekolu awam kami ni waktu macam ni. Nunawawawin nak tualun nak sudah. Nikitau di beli siapa biar tati hari himaya. Dan awalnya tak pergi mana. Akhirnya aku lupa kalau nak nang mejama. Tapi semua ni ukiok tenda. Kau mana saksi kau dah mana kau malu tak mina kau dah mana itu lah kau. Amma dah macam tadi kan, pikir dulu macam sudah, kau malu akpeng meja. Tapi kuah, jadi kami dulu kira kuah, tikim mata, umiak kun, umiak, zaman jeliak yang nang mata, jeliak pada si yang nang mata dulu kira kuah malik sayang sebab nak lelap tak, tapi tu ada tu kalau kalau kama. Mikit cukurum melakukan, kan ukuah tak cukurun aku tahu waktu itu. Islam itu makan orang mana itu ada tahu kalau tak. Nau kisah kucu mungkin makan waktu berkata aku. Sekok pame yang mat itu ada tahu nak yang makan aku. Sekok yang tahu kalau tak. Kalau tak. Kipisima yang kalau nak ni ada kipisima lu naik cukurun aku. Tiga kawang kita kalau. Tapi semua orang mak juga sebila tapi semua, ujuk ujuk tam tuan itu nak curi terhalu tahu nama, akhirnya ni pita sama awak semua. Upalok suku, siang ni jalan kata mesti kalau orang nak nama, tapi kalau itu orang mengatau nama, iman ingin nak, nak kira kita orang nak kira semua tahu. Anu kapal kecil tu kurung, tahu duk dulu tahu nama. Kibar sekian aksiu tahu nama. Takkan nalo tahu duk kalau aksiu, sekian aksiu takkan. Naulu tigui aani hukmitain naksuni. Niksiak seinna uksayu olon nirimna, tak uksayu olon matakanna. Asiyan uki viakkuumitain naksuma, tak upaknak tilluit, tuaditok matakatuma. Sinile kulung nekkoumi yama, puyuk nirimlu, keala ukkahtu. Maapta takva, tuaditok tak, taulak naksuma, nultaakmi. Apkalo akiluk tukulu wala ong nego nang matay ko doa di tok tak suta ang nakalik ka doa apko nung tak doa di tok at siyalak suta lo piyo siwi ang nalilok si mang mayro doa di tok tak tukuluk kapta na awla yigib lo ang matay matay si makaning awokok tok tayim na awyak tayim na makiluk sa ong ityo walo tayim na nubang Julia kalau mak nak tiak sama, ada ada mak nukarin mau dah nenubang. Anu ada ada kat itu ni, nato ni anak-anak sedih kuat, ada ada anak sedih, nenukarin mati. Tak dia kat itu lekap tigo, tap kuat, dalerik tuil, okok tuil tap kuat. Kati jaktut tau, kati laksu, kati malaksu makaksu tigo, kati mayung nersu tigo tamna, nubagi takunulia, kati mayatua kataksu tigo, taki jalakapta. Tänna, nayamni, toksoka laukapku, nulianga, agnatiaksavina. Taki jaksimala sudakpane, nunakpasik tokulula sudak, atataka, Pisuwa yang man, tama na nubang ako iblon, atasama ako kung mawa ako iblon. Kanit tukulong man, ako iblon. Atasama, pisuwa yung tukulog, ubiyak tukulog ay duktumin. Ubaguin na ulak tiluta, ananagalo, tama na lo, naiyagak na siyak siya. Nanong mitikita.

0: ki ane si mai i kurura ngat. Panna tu me ngā lau rutei ma lia nau lāre kilapa. A tuālo kuia na me te go nukare lau mago meikaleo. Kaupata ma angitaua lia ne a te kurura te kaloti walo ne kisi anu ne ame mat. Tu saktiti i matu i nakau yunga i la. I kama iau lau lasiungo kata lau ma taku ya gai gama. Kanui ma ngā lo teima tu tusayo kanea ko. I la teima kaupangi la teima taununga angitaua lia ne a te kurura ngā lia. Kuia na me lia tunga jini ukala. Sulle ukalla na rattaupan atsualo kujan na mera kutenna tamaunga titi yunna lautti kulummat lia naulalimi kilabami ikulu tarna ukhasera jima kaullugu kanukkanne kiangannat ukhamnea kaujunga ila teema ilang ila sulla amissu tusalau kongemmata tarna tusaktaan kutinalle kaullugu teema loo lisi. Bye.
1: Yeah, kuyan me Mary.
0: Yeah.
1: Kuyan na me Mary to sati titia ke na mega vitu ke siti titia ke na to tit. Amma se le kala se mayo kanga kina wele na ke lo kala vet.
2: Hello. O va kana lina se me no yo.
1: Yeah.
2: Ora se le ulako.
1: Ulako.
2: Ulakan. Ah, o va ta ta po te te po na me tin tu sa yo tani. Tu sa me te tin ma lo to. Pinsuasa rock to me. Unga tamme kotuina. Agis fua me kainai. Au nangin na tuara ilau hama. Udlu ni pingasuni. Au nangin na sunu kangina. Pusunu kapakasuni minna yukere tuara loma. Teema ekarunu tuara natiku. Nikarasunga. Tavunga titayu na tuinu roo hama kausukta jasunga ro. Ijo karuku piye yuwaro gama nea koni ngaktuwaro luni kakasarni ijo kama piksi yuwaro luwaro tunu agudu piksi yuwaro lunga tunu ni chuwaro ni piye yuwaro ilawa gama pamirti goksi mayuwaro tabuna aunangin naktuwaro susunava ikarami mamadika wali kamasi kuang otu ni ni rikoti ilaw sumaga kuma mamata kuru yakto haro lua sinabale ekara mutai manna iti binyo na kama amma ekara me u yakto haro ami kama auna rikana la anaga daw kasu auna akto haro na surdu kukaniko tai manna ito kare mpi ye chui nakto haro lua tau amma siutiku imatui nare mpi ye lua kaningi kawai mai na kuru yakto haro rakto nga nukapas na kaya siwa suni iman na yakta kuru yakto ni tapala kiti kongo man angi yuwaru me ito kare me awgi angu na kato yumi tiksi yuwaru rao ka makanik kuru suklu kuru angi yuwaru tana tiksuwaru man tapunga tena awna ako na ikaw dikilunga kanitun na tuwaru lunga siw dikaru kubi yun na suti imitinam. Tehir kalau itu nak tuaru garu agama, awal nak kita win naro agama tahu bungai kalu no, tapi utara taro tu ngaf epang watat me. Kalau itu nak tuaru agama kau yang nama yang ujulu taru ki, ane siutilu ini lujuk siutilu kerik tilu ane ane kuru garu lujuk siutilu te, ilah kita bani ilah mata, naro naro mai dah inyus. Tapi kalau ingat pun apa yang nangit juga, cuma macam kau sebentar waktu nak eksel terlalu, atau sebentar jatuh kagak sekor kalau ingat keruang manga, awak tak ingat keruang manga, dekoi jokai go, nama cuci nak undang tuan muda, kau sebentar orang yang pun, tapi betul aku awak, dan awak tunggu tuan juga waktu nak kisah ni awak undang ni ramen, mana. Kubas padang natin iyar tatito lunga kumana kanungit yung ping nangit yung baby yung ping nangit yung tasimena naroon na ako maluwa adjigit yung tukisi matiti yung maluwa mo.

0: nana nai roti kat luar amma. Kau yang nama tu kecik kata rotuan yang buat. Ini usaha sulkai, ini usaha kau hamas sulkai mana utapok. Ayam nak tuar rotu kalau ani kau nak tuar apa. Open ni kalau kaisi nak mampu. Jis kain nak mampu. Tapi waktu pasal ini kata nyukai. Tapi mungkin aku hamas tuar tapi waktu hamas tuar. Amma macam mana yang mama nak tukuruk. Kemudian si mama tak am kalau keluar pun nama cina lo, nak tiga pasi. Tapi mereka kau yang nama taparo.
1: Eh kau yang nama Lina, ya kau yang nama Lina kanu ingi tukululu tengah asal orang mereka alian it. Ila unik saya kau disakat orang sekarang tuin rabu utih kau mahu silun it. Tunggu suk dia kata kesiu kalau kata lo si tapangak kekang itu 1-888-896-4135 9796154 1 ma nokhala sima yo kapalemat kinau bilinakilokhala ben o pita kharunika lamimbat aitang ogalok ma notak tinit tinit nijayimik mana simarking ingatilugo piagabot ilinertilorlabot ingatilugo

nga si Yopi Migat si Lumi na kadyawlakiwok August 18. Hindi ba kaya kitukululaw ka masuli. Pinyari si Matyangin Maalani pika si Jack sa Makalata Makita. Ito nga si Yopi Migat si Nipibot na alapat si CBC North Radio 1 at kutigil lang ito panganak halaw ni Narat sa utigil si Lumi August 18. Ay matusap ba ang lahat ko dahil na kaka may alagay sibulak tingan dahil mama ko na yung kataw ilakay agad siya kaya ko tining so ano isumayakit siya at ang hatana halo na wala kayo kalawa kasi naritaw tahan na kasi majiulak to tabang eh British kalau mekan oleh tenar mangga kalau nak yang ni yang majud dah nama ada wah mekan oleh telang mangga dah dah kuang elakkan dah kerja ceju baru jujak tu dah cumi kami lagi dah kerja kagani dah under trumping kesian itu makwa isu bagai balai memakin akini area dah nak tu saja jauh jangan ikut ini karena jauh gawat betul hakim minun. Kau kan merata kalau nanti tertuin so kalau nanti rutan itu saya langat tak siok mana uluk amat tu una makua ni jauh tapi kau biar suruh memata una kau biar jauh lewat tu asing itu ingat tau lah memata soalan ini pingat tau. Isu manak terpalau suhu macam ni pingin makmakuan ni macam terpalau itu sang dah hati lah semua mereka kan tu ingin kalau kata dan Aretha Louise Franklin dan March 25 kau tidak kau ini orang sama juga 1942 tak kuat tu sekarang menjadi tak kuat people dia juga kalau mak tahu kan semalak pada

0: be as soon as 12:01 a.m. tomorrow, Wednesday. So that's the time Trump says 1 month ago in the document that outlines his tariff threat. Interesting. We'll find out about that tomorrow. Might be a good day for people to understand that politics still run in democratic style. So get some information on that. Ay, ukwat daw ka, dasakat sa piyo lang ay wisuli, dagwat daw, tabani kalun nila, ilinyarek na util kay madayla, takutu yang miyoy naman ako tilitok, kawik kay sungum matatakwa na nila pawyakot, makunin nga license mo nakaktanik, awlat yuli, giyaw kaya kasunik, naman ako takakata, ikailit sa ikailit. Jangan adik juga. Ingat amak nak tegun. Ikhail isang nak. Dan ilu aduk tegun atau makuha adilu sama bagi kekacung mada akin nam miwa. Takut sosial nak mada takwa. Tu sejia lang ambil jawabkan oleh dalam mengada. The region and which is up next with Kawisal untuk inuti tu kalau nak tidur. Bila layu kalau mak tahu sibun.
1: Uluk kita CBC ke tatami bila layu. Ubang kau sana tu, nuna buka pemak kasi justru iban leh ni anak tu itu mak kunung aku itu orang kerja ni nik pejau si mana ningin ni nuna bumi tak si dia mau pada atau sek ini orang kerja kunung pejau si macam nuna bumi la tani itu minister tunggal kerja ni Clayton Greaves kalau tu, dah mago tanda kini ulah pasca mekan waktu kita waktu tak mak kau atau ina orang gay mata ikat jauh cair nuna bumi kerja ni tahu tamat cuminga pang na parle juigo atok tau kunni parle nemon tamat cuminga tai malu tak wa inun no ketong ada ni ka ju tau shoot kina jam ni tu cham ni sa juit isu malak ji ni akeli ku tau lutik amalu tak wa maliga ko lutik hangi ka ja juit kating nga ju ila tak na jok tau suang ka ja juit atok tau nga parle lutik.
2: It is that his department's desire to.
1: Inu la kasi kunutan na toa kasi yao kaswato ato inaw ti chicken nila ikaju tao hatasyo ngujuning tako sakit tuin nakalagun nang imata tisyani tako man nunabusina tani tuin na imata taman na asidya tao walay kaswato Greaves o kalau to ka tay mani kaya tuitan asidya lagi nga March nungone nunabuminga tuit tak ane kau nak cakap tu, aku tak tahu mimpi balik ane mau sapu tu jauh gaya hamne mulu, kau yang tu tak kau nalu nak tahu lah ane kerjakan aku ni ane kerjakan ni nak cakap mimpi atau gaya tak kau nak cingu jalan ane mimpi Yellow Knives, Dene First Nation, amalu Klicho, gaba makungit nalu nak silau mata atau gaya cakap jok nu nak cakap mimpi nu nak bumbun 400 kilometer tak ini halu ni. Tak kau nuna bukilingan uga show kata tu, manutau tak kau taiku nalu tiku jangan ni apa minat Jericho, manut tulat tak baca mut Grace Baymon, manut ilah tak kau gapa matuk aku nur ilah uga jauh si mama kan ata sana biuga kagaya. Pilu waktu mita makuninga uga jangan ni apa gunak tunut hinak biugunak tunut lo. Brendan Bell, awalat jadi West Hater Mount Resources, tamat cuma ngapak nanti kejauh jauh itu nampu mitu nun.
3: It's impossible to know without further exploration.
1: Tapi makin nak tahu cengin dengan ini nana nak tahu mana menunakun, pihunak panggung mengata ujaran nak bicau gajak tuin, kesian itu anak panggung tahu si majuman, pihunak panggung jodoh tuh atau aku tak mau ngaruni. Tapi malu bel ni untuk gawat matuhaku gohat si majun tu sak perle aku malah tu okey cak nuna lininga tu ni kanu leh si magajau mengata mana gawat matuhaku nuto apa yang aku jauh tilugu kesini bel kaya kanilau majut aku agu nuna bo abat tilugu jiku katih majik jangan ilah gajau cengin nak kaya hamnya tu. Amalak lagi 12 nukangan lelau tu, kebal lemah. Aku jadi kupingku video shoot, kaju sila lelau, maju pinasur.

akuni arugokai menet curagami. Tamang ayong na ako sa iyo kung ninyo ang ano ko kanunga kingdom mo na ata yung ko ata kung yung lakas mo sa kanunga ko ini tayo kung yung sinilo ano ka ni kisan ni kanil ng yung ni kanu ka kasun sa bunga kanu na ata gurani na ano ka kasita sa pagsun ni tayo na tan ni takot sa ramo ng tigo na kakatet tayo kung yung lakas nilo tapani kisan ni takot yung mga inamigin ko yung makatirao ng mat kisutungan na po yun na naglikan na kakakamig. Nakuyang at yung tukulo katak talaga suya. Ako ni Aro Karakso tatao nang tujakto akapin ni Gotao nang tujakto anakso talaga butapo nga. Inyit ako rin yung daw magatak kapok tao lutig lutakan na ni tao na niyo yarong. At so taman na nung namin tago katako biya sa rakso magugot. Kaanok so tigo tao nga ama nung na nyo nakangito aro ko rin magatak. Siko aro ko tamaw na. Tupak tau dia semang mereka tak tak koyak tu koyak rasa tak nuna mizok nikit tu mereka tak tak kuni ada kata tak koyak tu dia semang mereka tak sok tu aksi nak tau betak ku baka amat tau benung ugin nak sok tak mesti sak pesah kan ni imat tu kat dia semang kata tak betau nani rasa tak tak mau ngak kena kuno ini nasuk tak rasa tak kanuk tu kan ni taro ku rasa mengutai cuma ni. Tuwa kaktin na ko yaro raw si mga tao nung aluktak. Kanyang sita magkukiri yun. Tawo nga, tao nang nga. Kisya ni, king nga nun, inil raw si mga ta. Siko sila sa tatamaan ni tao na ni si ima narong nila ko raw sa ta. Tukulo katasak tukulo man, kadlo na matabo nga. Ina kasi raw si mga ta, king nga nun. Ataw raw sa nitaan na kadlo na. Katigang nga, ingok to araw mati, marasok to araw tinlugo. Tak menarik aku sama sekali matanya. Tapi mungkin kalau tulak kata aku ada inung ni kau salah aku sama kau mata aku ada inung kata guru tak ni udah sulit tinggal melu tahun yang kami muka aku guru tak betul dah orang lalu tik tapi tak bunyi cuy dah aku tak tinggal ni tulak tak tuta alak tak tuta tak bunga tak tuta namun tak tuta kita tak bunyi aku nak guru tinggal sih tak tuta tak bunga tinggal aku tak kata aku sama juga. Tabung at tabaking nga nit. Tay ko nga, kisarin ikka, kaluksari ki aka, ikka, inugagari, kisarin ikka. Ang hangit ko, naliraktaro gawak. Tay ko kanak sukutagarong nito, inugagagarin. Tay ko nga magata, inong nito, nulilaksi maligo, nakatakti tao naksutero. Amaro. Inung nikah kita tahu tak suka sih nikah suka tak bani sih nikah suka surat kita si malu tak unuk tahu mata ini tiga orang orang nak suka kami nak tahu orang nak jadi tak mata aku macam kamera kita cakap si lima tak bani lah si macam kata ke sedih ni nak kata kerja sedih ni tak bani udah ni tak lima ni udah lah si macam mata tahu udah ni lo. Tuping itu tiktau aktau itu tiga tim mungkin negatif itu tak tahu ngah nunarit tim negatif tuping itu tiktau aktau itu kaya kaya itu tahu nene ikat si maju umi aktau tinggi tamane suat tiar itu ting iman peroro rakyat zaman nero atok tahu rupun mata pun tiktau kita tahu nunga iman nama agen kita inyugi agaru rasu tetapane sedumi warung di inyukar taman nak. Amma kuya gilaw mayaka inyo katingin ito ilaktakaro at isokakti tao ilaw si mga magata nakining inyo nakining nakitakti tao luta kadlo na lutungan at tiyasuting hindi maya sitinig lakin nagyo at tiyasuta nakakakti tao tiyari ilaw si mayagot dahil man nataka na nilsa raw magata tamad kita magkua amma tabatab mga kingan uta kuluyang magata tayo kung uta kasi mo Itak tuaru at resinaw banok kangangin nak tuaru rong mayo utaw na ni taw nung ardo te itang mataw nung igas. Doon akang ituaru mo. Iman na at suaru.

tinggani tabata mau nama kau tahu lo yang negata tahu nak tak tahu nengak suka nama ngak nuna kita lo muda mau ngak amanok kengara aku kita inung kita kau kikum ya kau nika tak kau rasa mengita kau nita kau rasa aku tengah taman ini dan nika kau yang mengin aku tahu nak kanuiling ang mangat. Tapi mana aku loya nak sama sak pukul tak tabung atau bahar dalam negara tak kau nunggu kau jamak tak kau nunggu kata tak aku masih waktu negara kau jamak loksu tak kasih kasih ni tabane loksu tak tabane cuy loksu tak lokal jauh di tanah sunga tak panggil ni orang nak aku ditau jadi orang nak kata aku ditau jadi orang kata ya pakarung ni tak makuninga. Tapi kalau temagaluk senjatin nak jaga mak, nak senjat jaga mata mengakang lima, balik kita milah kita. Iki nak jaga kita cari laksa majunga, ni mana aku kalau lu iki nak jaga laksa majunga, nanti aku sungguh tu bakung itu muka kalau jaga mak, iki nak jaga mila jaga senjata shooting, kenyang iku shooting lu, tamang min, kita mina kuku shooting, amma tapi inuk tak tu kuku mika, panik kuku katanya dia. Takkan ni kau kau main naman dia lo sekarang kau lo lah ceri silo tak kau ni enyuk tak tu kau sama amma tak kau pinga juga lah duduk amma ini yang mungkin aku ni aku sekarang tinggal seperti itu tapi ni umur dia amma kata kalau sama tak lima maga yang ni ini aku kata kalau sama kau biasa setiap hari lah sama kau ngah sana ya kalau kau biasa lah sama kau tinggal Ani kata loksunga lo, ini orang mata tak kau perkata kepala kamu ani loksunga. Untuk si taman nak ikilau tabut nunggu tidur, amma tabu aki timun ikari gugur suri. Tahu nunga tahu nani tak suka, kena kau jadi kunut kau. Umiak kau tu hari naru bukanya nama aru tamau ngau tak tak suka. Wakal jawab keluar sungguh no nak tanya tanya jawab keluar sunyi nado rita makik pak sugi tanya malah si maga mata aku ada tabat. Ya kalau jawab lah seru silo. Iki makati silo tabane silo silo. Ya kalau di mati aku kuru aku jadi lah si maga no nak sama kota silo tak dia kata sulit tabane maga kota aku eman nado tak kata jaga maku ya silo lah si maga bunga. Taman nak. Ika doktor waktu kau mali ada orang waktu dulu, napa kita waktu waktu kau kau kasarun anu kasih doktor waktu waktu, acara pun nak kita waktu waktu majukun inung ngakang atau inung ni, kau mali ada kita sultanya kesetin ni dulu kalung ni, baktar ni dulu, so nanti kau makuningan nak kita inung nak ingin ni nak kita kita waktu waktu Aksara kau yang nama kat terawal ramai juga tak kuat, kalau tak kuat dah serasi kita tak kuat. Ini aku tinggal di sini tanpa ini nak tinggal di sini semua. Emang nak tunggak di sini, tapi mana hari ini usuk tinggal sih macam agak sok terlalu. Tapi ni sudah rasa tak kuat jangan agak tak turun mereka dah nak mudik kita macam aksara kau orang mereka. Tapi kau ngam itu mata ringan loh, amalukan juga pingin. Pag nagtumulo, tamat ko nunga, kikin na siya pagkaroak suta. Siko alo katang mat, nagtido, nagtiga maro, isagiyaw gamago, tapaw nga kong nakata. Siko si mayo alo matuwang ito alo katang matatamat ko kanyok suta. Arong natuwa kang ikaroak suna, imalo garoak suna, siko riyan na alo katang suna. Kanili lang kaning tuwalo gata ko yan nang nakatala ang mayugod o katin o kakasaksutak barisak tuwalo gara atin lugurut sa aragin ang katala ko yung inata. Kuya rin kala, kuya nakatala ang mayugod inyo lutata ko gunuta kakurug ama nangyang luting kanili lang si manating o katakatala ang angagta gunuta kakurug kaya ka ngami. Masa kata kau nak patah mana kata kau nak lama juga. Aksara angit dia kasukat terau tak keng. Aksara tunggu anak perahu mengmati tak keng. Nota aku ruk tunggu lagi perahu mengakin. Tak kau kita berdaya seru silo. Tak kau kita ruk tak bani. Kau si malak silo gig. Iki makati ruk silo tak bani ruk silo gig. Tak kau atun tigo duni kau kada jauh dia kat terau kata tigo melak tak ruk silo tak kau nota kau. Iman suhlo ata tinin anak tinin oka jauh jauh terlalu madlek madlek terlalu waktu lu nang yakui bagun ni laksim.

0: Mayunga. Nadia Garokano, Lidoximania, Luxunitown, Animari, Arumiakatera, or Octogun, Koyen Namiakatera Punga, would look so common and would to our own man, Hamataba, Gatimon, Ikak to our own Mugatataba. Takanung Uras Ramut, Takanunga Supatan Mugatta, Taununga Paksuta, Siku Aruman. Ima biaru mutau nungaga mutu tau nani siku mixu ta tau nani cuy aru dapak suta tu bangga kasih gejau jaga ngan tapau ngaga kalau ngan takku jemu aku buta takku jak tu jaga ngan gua siku biaru gua tau nungak pak suta tau malu cuy aru kata siku si mita bako ni usak tau kata mari lak suti gua tapau ngak punari aku jaga tak taman nasi ku aru at ini ngagun atok suti gua mari gua lagi jak suta. Asyila tabunga tulagun nak sila watu rasa ramut. Sini lah suta kau tinggu tabani ni si maluk suta ni aku jauh nak kata ikut ni lah kau ni nak tego tabani maluk suta tinggal sini sini suta kita magi lok tangan ni yang ni aku jauh lah si bunga nona maluk suta tabani hari ni aku jauh si magi bunga aku jauh lah si bunga nona maluk suta yang ni gama. Yang nak tak tu kulud lunga tabani urang serami tan nau serauman yang ni si maluk lunga unakun tau lunga umrak pelatin aku jarum mengerti umrak pelatin tau lunga agak tau kita unak ini kalak suta tabung asal ta tau umrak pelamun maluk tua juga orang masuk tu maling itu ikat tu kulud kata tau bunga nunatin sini luk tu kulud itu tu pak tau luk pugut. Yukku mayun na lakatago, kanyakok, kikilakatigo, tao na nakititin nito. At sila, nakiyakakarakata, nakinasukkarakata, nakiyun mayun na makasungaro ni. Kikitukulak si mabugunu natin niyo, tao na taba, yukkigilakta ko, unikasak pa ka. Hindi, ama taba, tao na taba nila ako suta, takano nga. Nibuti atin niyo, kang miyoktaro gata, kang makarilaw si magata, tabo isulip pa, tabo nga isuling ito aro gano, unik ka sa taman na. Tayo makaraw.
1: Oy, nipiliyok tao katang ni Kuvini, nuka nipiliyok katang ni Kuvini, lo unik ka ni, tusang naksitititia katang mata. Ayanay nga katasak po nipiliyok katak, nipiliyok tao ni Kuvini, lo nipito kailo. Atu ina katang mata tan nata Mary ayoke kikir tar juan mayo tau rawr si mayo teiso mani ikaw mayang mening atok palya tilugo uk nikiksanik palya katak tilugo ilagi aw lak tilugo uki ukulo aw yak kulo unik kartu na rawr milavo
2: tamang kamutik ibu juarung tamang ngamati turun na sulitawong akiano naroon nang itsuti.
1: Mer.
2: Tamang kitingan ni kamutik kikitiga ako yung matik kitingan ni tayo kung ikwano kikitlak po. Ikwa tayo na nakikadlag ko usibo ni nga taan na kabagadlang niya. Kitisan si maningin ni kawag ko yung matay man na ilitiga siya ka. Aswila tayo kung ikkuano agama sibuningaangittaakkua paungaq dakkanniarlullutiglu iqqainnaqami taawanni sikkuqulu akingaanga tuluqlapalukkaruarlugu ikuksuni tuyorlimanna anigortaaruik taikuma iqaaqulakuroinarlunga ilangaattinnootuarama noqqarama qamutume qaanganu sayuktuarugama nallarlu uqse qidaluga mallu uqsuqarunnaqtilluta tabbani paraqilluta tabba taabunga ungammunga tamanna inga qaballana qaraqumagu umiartuqbigilaqtanga akiyagortaabataku saqquyilaumasikku najoqtatta taassumasikku asianu nukterunnaqqortuguulasimarermiganu aqqutaqartuk saoruma taanu umiartorbigilaqtanga qamutiinu taavunga takuyartorpallianasu asimmiyagu uqqumuma

Jaktuaron mit. Kaktuaron nikut. Iman saan nakulukut. Natung imau titaw yukut. Natung takakatang matubang mutamangak. Iman aura yukurugara matubang. Tubang matubunga. Iya kayu kaya kurugara. Kanisyuni. Kanikijang tamang nukkasur takanunga pisuksunga. Takanungasunga. Nuti sama nui jo kaktuarum ilak ilak utai mtabung ngai kalut nui jo kaktuarum kukik su taman nersaru aktorudu siku kene kaya ma buku tabba kene kaya nersaru katas aure juti tuare munila kene kaya rau jakul maru amu Kano isi magsaksi o kama kito nga katapa kimo kisikatang man pingasi kurung na kimo kakso kamutayin na kurung na mariw yagit ko takwa kamuti kurung itakwa taglugilugi kanatin kinakutitin nila iglo karlunga takano nga tikitun na takadakakan na isi masimari kama pingasi na kimo ni takanong ngaksidlunga tubaw kidlingan nakita ko titin niglo pito kutaga aro kaktilok sigutap takanong anatang matikitun na korang matik matikitun na korang mataman aksuna takanong nga si yung kingupi nga nga aktisuga kamutikuro iglo ataman na kimikotibo unung aktinga araw sugo tamatu makangan waksunga kamu dikuru unung ngak tinggara wajlugi tau nung ngak padliya sarakpunga pekatika nudia kaila ukaus lugu katak kuma taakwa kimi kuru pingasi upikunga kimi tin arulak sarakpai kamu tingin nilunga ritaikani tamau ngau jarangni tamau ngau jauh sapilagama Sita kanung ngakpadlega mataman na yoktaka imang ngakarwaksuni kataraw ngay naksunga imang ngakpadlega rwaksuni kataraw ngay naksunga tikit yung naksiyaro yeko na taktaman na naurikso kung asigilo akad lang naksuko nusuyak pagkarwaksuko kaglutit talagadlo na sikum takanung kasikisayan aputyam makadawksuko na ako kabaktilawksuko kakita siko kangan wakakko Daiman nasuri tapau ngosing mayung kamuti kuru pau ngotikan na pasu ini ma atau kau yang macam itu kuru aku kau juga surat semua tamau nak kateng ni asu kita kama ningin aju aru dengan teman cuma aku kateng jangan semua urut luka ima orang mana dah si kau kang atau kau ya tapau ngah perlu agama ipar teman iswa keluk keterangan nusuk Nettun sukkane aku pusuku, asyik lepia aku lagi aku. Nura aku tak suri tabban, supaya aku nak kata, oh yok doktor tapi lek suka kena kini semua. Kak nettun suri si mama guru, maktah doktor aku keras suka. Pia aku kata ingat kasih doktor, mari cakap kasih doktor aku, ia tak kuksa orang kami, pasuki. Aku tak ingin dalam makulukian. Sini dah aku tu teruk yang terpa. Ila tabung aku main dari kata tabung aku terpa mana ingat kan ya tu. Siku, ukum. Kau tu juga teruk yang terpa tabung aku asing miju. Tabung aku asing miju tu. Ak. Uli doktor silat tiawang ngoktuar ulu ne silat tiawang ngoktuar ung masilak kerit tiaksu ne damajer utu kadalak suti silak ano kemo utu kang itu ini tiang ma utu kadalak tuar kalau utu kasugia kama kengot kak tutu kama ila piyumaru kukira tiaw kata kata kama
kangutak tuang aku kuki

Wau yu nang matapang na sangang o yatin ni mau ngatapa inyakar di kurupu siku na yuk tabu taman na awra yu taka tuma pikaru ya aru timingang kaya yang nguak tangan o tuka aksu na taman na awra sa ati iman inyakar ito inyakar lak di tutu inyak narunak ko yun na aksu na inyakakan na kasuni kumu taman na ibu ya aru yung magu inyakakan ikumu narunak ko yun na aksu na ak taman na akku tingin ya arak tubang buang na arak tubuh takkan na pikaru ya tubang meko timingang timikku nga kati nubuk siu na kajak tabu setila karo takuk saw yu garo unga siktu aru utikata ukamaya adlaw kajluta ilat kawajigata tayman na inyingat utilai jangan matamau ngamiti matliu misingangan aku mengir kajangan anu waktu misung aku ne kau juga tak unu atik lu kayo asyila udah lah aku tu unu atik siapa tigo unu atik mat mengir kasih waru kita pangnar dekut tapau ngah tubya kasur si juga taman ibu ni aru atoklu, naya tu jut laru kama satu, kuba tamaun ini kag ibu nak jagara aku kumane jagara aku taman aru nila kag kage unne kami, ilangin na tokaru aku nipi si guru dekut, nipi ngayu aru minyam. Taman ini kan lalu asal dah tiba tiba kan kasih juga kata ni arah sugi ni kum. Tapi awak kan kasih juga semua. Saya ni ngaruh kau maju mamun. Asyik itu tu bintu aru ma. Tama jero. Ila siku tu kau ila aku tu ijo ni kau aku sahaja kau duduk pada studio. Ijo na kuro ako sa katasigya siyong katigo kami kaktang niyo yarong siku mo tubang mo akto arugat nanuluta majito may katarakto na ginyan niya kasura kuro akpo ko na nukso zaki ka kuro akso ta ipagsang tubang mo akto arugat tatamaw nukakslong naroon ako ng matuba ilag ka utak kalukin taban ang uting mata kuwiasong ni kumu ang ayawaro tiyo titmakit suno kano isyo mong ikirak suno lukyakan tiyo titluno kuwiasong mo koko kuwiasong mo yuksaw yuk tiyo titluno taban eh tiyakangin nata supukto katangin nata ron ni supukto yituruan mo teitu yuturu amukku. Ujuri oksuta supuyo onna katta susi. Ujuri oksuta tabbani tuvang mua katta. Ujuktuk para oksuta tappaunga nunna murdattaa. Tappaunga tabbingi kasibuku. Kimmi vullu maukkarlaku jujerasuti manilagaraakku. Sukkaittu aurluta tappaunga osibuku. Uyeng ngarak sutar unu atik si kawat. Tuwak kuktuku naruna unnek suni. Ngi kasi masada kata nunitam pang nakadliwa lasu yak pakatiku. Kiyak pala si luna ju. Ullungu parung makit suni. Aka ullungu parung at suni uruak. Tikita haru yatiku. Iman na sari akdo mangita makit suni. Ayat pakaru. Nukkakannu kimi bukduni kikak sisangitia makisugi. Nukkatuakannu niukatta tappaunganu namu. Tappaani siukajau jatakiluta nunami huja kaiksugaruudemmi. Ilabu angutimi kemi ammai laa. Kimi nita isinatia makikiluni

ta panu nam ungar to aro yu suna u kovin. Tamaan nuna misi u kajak para u suta kisian nuna nuna taman tulleka para u suti u kimi u isinya lau ka suti u. Saya jadi yang itu juga ni dah ini kas kemara aku tiko. Nona itu juga kita kepada aku tiko nona atau mereka tetap isi maksa kita si bukan mara aku si juta juta mahu kang bagul itu mengapa kang bagul itu macam jauh dengan mata si kui karu aku ni itu mengapa ngataman pi kau tiki jang itu kau ni mengatiku. Tamang aku ni perlu yang itu tang masih buku siku sijau, kong sijau fitengan. Ikat tu ya orang kami, kag bawang ikat kesemajuan kita kaman. Ikut makam, kag perlu tidur ke sudah kena kerja mamu. Itu agam asli untuk kasun silit cawar orang, masuna silit cawar kotang neraka. Sitten tämä kohtaan näillä kamme sinun avua. Tämä isimmäksi seksiudet kivuun. Minun takataan kun rauhtuuttaen ja kymmen rauhtuun. Maakuun miljoonne, atausan miljoonne, tämän maailun, tai ketikiteksi saumma kinguun. Minun ei tuavallinen. Tuavallinen, minä suudulua rajastutin. Minä suudulua rajakkoitin. Tungaani tämän maailun. Tai ketjeng urun itu kesal yang men, kaya suka begitu tadi ke, kanin nak sah orang sana mesti macam ni, pinggir jalan itu urun itu nak urun yang men, tadi kung ukam aja sih juga, abang akan tahan nara utar dari jasa makan waktu ni ijabu, urung makor nak mukti urung tadi kung kaya suka mukti jah pakai urun, tadi kung nak ukam aja arwah, tadi men. Isi maksa sih kata dia ada orang kata tengit dia aku kata tahu nggak sih buk, pingat sih yang urut esus. Unno aja urut nello, pergi aktor aku kata sih nak buat, tapi mending dia sukti gila aku, si mungkin nak nerek sih, mungkin perlu nerek sih nila. Nih dia sura aku sih nih, pihak saya udah kembali sura, tapi nggak buat unno aja, kita tahu nggak buat. Kerana suap tiga tu, tiga jangan luar aku. Tang maksud aku tu ikut nubuhan. Tang makat ukiak perlu sijun itu tang makat. Kecayaan kerasnya kena kerja mampu nasin. Kiak perlu tidur sudah ikut makam sih kuma. Kau yang kerasnya susah. Itu aku agaklu tuk tak sakku, ayo kamu melukua majelu makua. Tapi mereka waktu itu kengum mereka makin teman untuk mencetinya, nalian upangnya aku, utrianya aku, kanila aku. Tapi bukan kengum mereka waktu itu kengum ilak kesini kini aroko itu. Kemuksin itu tak kurang dengan teruk punya tiap ini. Utriak pun, ini sangat tiap sultan. Ia gigi. Kami kungi korit tahu ya kungi menkan kanit cikurum. Kungum ini sangat umat tiap suku. Kami kungi korit tahu ya kungi teruk si kungi makwa. Utriak aku keluar isu macam. Utri aku tua, cuma mesra pejaga takau naik, kan? Pijun pijun sokat takau macam apa? Iman aku kira aktif dua tahun kau ada kengur takau, aku kira aktif dua tahun aku kau anda yang dua kita biarkan takau nang naik ada takau naik itu macam apa? Itu macam apa? Tungnya sangat cukup. Kukira ang mat, kami kusya kami takanong ilang ipangarik siya urukrut, tadak pe parukin ito mao. Kaya niya ako nito ang pisukrut, hindi siya kayo mga.

0: du selv ikke begyndte at kloge. Berettiger et lukt, du har nogen mand. Tak meget rart, der er også noget, der er mange kring noget, der kan jeg kloge. Et lukt, når jeg ser en så kloge. Ulle ikke nu, du tager på vandet. Et lukt, du har nogen også noget, så det bare at se om en mand. Tak ikke nu kring noget, når jeg er efter andet. Altså, jeg tager ikke nogen også. Upaktaw rok sa mga inyami taman na upakataktaw katang inyami. Tuktuli kayo harawan no. Namak siya sa na usik sa ting. Nang magtong nakpuktaw buta maunga, aung na kurung ma. Saka yung kidling ano, ako na yung tulong na aktong nakpuktaw. Sinikkan nila ako din ang tapuan eh. Takakama. Nang magtoktating takaya nikum. Tahun nunggu sih kan, aku tengah suka mana, abu nangar nunggu uang mau nangar nunggu, nanti aku nak siap nunggu, penyiaran nunggu. Tahun nunggu sih aku, tak ku urut di, tutup sok tahu jusia kaya kaya ikhpiyek, urut di buk katya suri katian, tutup katya kuat. Kami kerja kami sudah khatam itu semua. Utau nunggu juga mak lecah ni koyang mana ni? Nukasung. Kamu kami ke upeng apa orang ilak kalau di mana kalau sokse macam itu koyang jadi ilak kaki kalau tu. Tapi bukan ilak kan yang Oksi kiling aku ingat titik lagi kamu tu ingat kalau titik lagi kamu tu usil yang mati ingat tak dah mana suka tahu jangan kau je mak. Saya cuma utara cukup kama. Sudah kandil laksu. Kandil jarak ko. Kau kira siapa yang ada suka suri. Ela kuki luar kau ini suku suri kuki gaya besar orang suku suku lagi kau kemeka biketa yang nak kalah suri kau orang kau yang suri tu tu sangat suri kau orang kau yang orang suri tapi kau tu dia udah sih tak pak kan. Kakurang orang tak ayok saya untuk kamu saya orang yang ingin isu mengelak. Tuah belok semua orang saya kuat tu tidak hadir kami dah aku kira aku sahaja kami makita ram. Kuki suh, kuki kalau asyik tu suku itu ni, saya kalau asyik dah kamu saya asyik. Mungkin orang sini.
1: Tiki viksat tino tiki tahu yang ramai kata. Kaya namin na yakin na kaugas si Tausun ni kundi tusang na kusog at tuksa kaugibose ammaro mamayan at daro tamak tikatala kaugurakata tamak takso nilo ilipad lang na sumugilo ni naratak tuksa kaugibose nutanig lo nipilok si mayunik nipitokang nilo nipilok yuman na kusig tao unikanig ubunga okaryon nakto si 1-888-896-3135 tamanilo ikarong ni 979-6101. Tikitaw yung mga kailan ng kagwig sa tino ay tangwara. Kaupata asing ininarag titilari bubo. Ono katiyang naribo sa kanwing ikutaro o tilari bubo. Ono katiyang naribo si Bye!

Hei, Sully at Big Jam 2026. Isuli lari menikci viudillugu. Takwa kingungli paksi udillugit kalahlit nunat miut marina. Ipasa tusak pingwa di laukal waksui ilenangit. Ukwa amiakungit. Pingwa di simmiyakka. Sully kaupat hanwingitu akutta himut. Jui tu saksau tinggal aga lok suwi pingwa lau yang memata teko ammalo kup tua miu nikjau siak tiku tinga Lucy Johannes teng tenda ukwa silau yang kecil biutil lagu hai tanau na Marina makoni ingi tillo nikecil biutil lagu pikjam util lagu pingwa lau yang tu saksau

lo aya tu inuak tu ka sabinaro yung ali I tay ma so karo gama kina tuin na siya mi sinta bigalam mi tay ma so karo gama ika tay ma luat daw na tung man na tay ma hatalok si ma yung man na tay ma luat daw na tung a tay ma chalo hatalok si ma gama kimi ko rumilon ni hukigala si ma gama tau tu ma chugule suna golo na subila ko khenne golo ko kira tsema gala oxme ya gale ta ga yugala to golo tidlu so khan ma makala ko khoking ita golo golo ga ta tu tsema chugule khenne inong ita golo khaw ji mala ko khenne golo suna op ta me la oxme yo unika kenne lo me yo nga asiani ta u tu se ya oxme lo nga nun utto chewa yaximalung nunamugama nunamuttarpunga upengangumma asibidda tappaga kangwalummata tautollerama upalersugut takka kangorniasi yualuunga khimiartumi tiartutik tamaana ataaneigalaksut khimiartu uwani takuyu takuyu yalangusutik sunaupa tautuk tua orang mata sunaupa tautuk tua wala kami uban ni ngua kami lo kuma siarong itu tuk taga orang tu tamam kami suk tua garu sunaupa nano pango tapan kikau yatilung pango khatilung nano kayu bina kau jitu bina tikin malat lo kisian tik kau jigit lo tak kuari kang kangon ne kau jaka isi mangit jauh ni teka, biji makka gula aksi isi mangit ni jauh ni mejaka. Tahan nanu aru kecik galak sugu takul lugu kayu aru, upan nungo yu aru. Asila kebiat tagama tahan nalu mikilungi nak kebiat jauh kanga gun, upan akpa yu tuaru kayu aru. Kayu aru rumun salagam khoki siyam salagam kangwe me khawgalagama kinang khoki khoki golo yaxsugu tabung utakti yaqtaruga taime talaw simayu tainna ammaila king musatwaru memman uppatyaro khoki kanallu salagam sulli tanung king utimu pangalitse golo yaqtaum tabung ulla golo yakenna taruga Kukikkan aku magalu aksugu. Salag kamu, sutai dangat tangin naku. Naku luang itu aku. Taima, tabung ngayu alu, kingu musatu alu man. Kumakad lektu wita alu, upati alu mitu aku kiktau yaku. Asyidla, taunung pangalitu alu simalatu. Pangalitu alu minalatu khimiatu tamaka kipikattasuni gitaunung sikumun. Tahun kedua tu nak suni, upan kebiasa tu nak hatalam memang. Kukiu tiga ni, kukiu tiga tami, tiga mian mager semua otak kejar tak tu kharun ni ada tak ketemu tu mana isi mager sesuatu. Kain kita nak tolong rumah, lama ni lah kain kita nak tolong rumah, kukiu kharun ni sesuatu. Tapi metal oksi mager bu, tapi cuma upan ngacen nak, uningat terlalu ada hatta juga mana nunggu. Upang ngacen na. Tuko katakol doon na lupi sabi nung mi. Tay ko pinasubti ka katalaw takol ko na nukuloy. Tuko katakol na yung makukak si magayalok tung upang nga tana sa ina. Tay may talawak si mabok. Nanok si oktululu ta. Tay ko alo liyo lo. Hana lo. Tami lo. Nuwaman lo bagulo ta. Takko nanok siok tolo yugun. Nanok siok tolo luta. Itto ko yalo gama. Itto ko yalo gama siwila. Takko yung nika. Ningaw galo. Panigalo. Takko nanok siok tolo yugun. Sikito nun. Kidlaw. Kidhaninaktaw yubunin makayarong mi. Taik tabbatiyam marikululu ni. Taka nani kung mi. Nubalo kunga ni. Kuk tain na kawin mo yung tsaka yasi. Takana ni, tama

Nachdem wir abgehört haben, haben wir angefangen, und dann ist es wieder. Da im Metall auch sind wir gebucht. Also da, da hat man keine Ahnung, ist es wieder lang. Du gehst da da, wo dann dann noch, du reigst du, kisi ja auch da so ne, da hat man keine Ahnung mehr. Da kriegt er auch schon nach ja auch mit Hockey Tai nere ira bu, kai kugalo aksepti ko kai nere jangi ma itu, kima si tu ina hatta tu, hana. Tai me la oksi ma jo. Amma taununga, ino alo umma tego, taunani, taunun kai si jo alo tu ina ugatta. Kai si tu ina hatta, taunun nubu alo umma, ino li alo umma go. Asuidla, taunun kai unge ala tua alo tu ina ujunga. Ino kagalo abyang ito ko lang ikwak si malagama. Nano alo lila ako si mayo taunong atagata. Nano kalaga lila ako si mayo. Ang ngayon na pingas ako aksuta, takanong atagata. Uloy na. Tamala ako talaw ni takan. Aso ila kautid lago. Nano kanak to aulong mayugot. Makaunik. Makwa dong majukut. Ida nama si kau tiga laut tukut. Pinsau si udu emakah udu pingasut terdemasut. Ida nama si jawa kata. Pinsau si atau si tait cuman nama si laut si mata tabane. Ida nunggu tolong mata sixty five ngujut nanuit. Udu ina. Ida pinsau si nak nunggu tolong si majut. Nana hati laut si magalu mata tait cuman 65. Pinsa awas itu ina nunggu tolong si majud. Dan ikhlasnya kalau apa, nama cak topi tolong si majud kalau dah cuma nanuk sehat tanah. Mana le okey udah kalau kut nanuk sehat tanah kata. Akit tu balik jangan itu lagi. Tema itu yuk tamani selumi. Kerja nama saya semua kalau okey tu mikun asinnya kalau yang suni. Tema itu talak sih mabukut. Abidlo, abidlo takut cawal juta mana kena sewilu ani. Abiar angin jumak, tahu talak sih mabuk taman sate yang ane kena sewilu ani. Tema talak sih mabijok. Akau majum ane sugin mai tabut. Tema abim taman takun yak turingim. Tema talak sih mabuk yakut. Nanu lakto amgalo laksim mata cuma ni. Tema unikannya agama makuninga asinnya hatta tu makwa sinale apak tu isi magit lugu ban nunat jenis selumi. Okso alu kapalu dik ima wangi alu milone okso alu musik hatta hatta lu dik isi magit hatta kit tu balu utana. Tahun yang tuin tu waktu awal lah hatta man, pauna lalu kasungul duni, teman naisungul man, tama kasinale atuin nak tu, sinit teriak tu jaga lag duni umni, tama perhati pat isuah hatta lugu isi makuli isi mah hatta tak kuda nohau sih jaga, isuah nisau hatta kajang man, teman nai tu hati lugu, nak teman duni usilutik. Nilang milo, imatong na yang itagalaw minik, makuninga sunagalang ni, ulo matong na yang itagalaw minik, usikata katapat, ako maitut jaon niya mata, ulo miyo, kimutsiut jaon niya mata, kila miya alo, abong alok palang mata, unung alok, taunung apodok doam, sikut tatuin nalagalok, managawpat, taunung tiki galagayak, kumatalun ni, naluna hatangin man, maulok tuwarawit, tayo may siyong matatabban sa lumi, Tapan nuna pukit ko lum magerlis yung umman taon ng masikolo yakto ay kami managal duni taiman na sinitaw siya galak duti ukib lang ako kapyan ng kalawang kasi ane ukasawalo nga tapbatwa taiman siyong umman inayong aksi ko kapyan at talo galaw ubanilisati ni ubanisadlo sangani
kapian along itu kalau ibu tertulung agak along itu tahun itu tertulung tahun itu apa orang tinggal

tema sikutia ke ya lugu tak ke ya lugu tema ge kha ja to alo mi manaru nang imma salu atil lugu ngai na atogat saung na ta sung mutu sa ma yun na la to bun sallumi ila oxumillo amigalo ngai jong oxu to asung to allo ni taunung hatapat taunung ini akpat Iman ukkata lani aktuala uninga isi magilugu. Taima isi masunga matana unikka atakku. Amma taikku ninga ikkama inna sunga ma. Nanuala agalu inikkua tabbani sallumi. Khatsiala ula oksimu ni kamisuktu agalu uli la oksimu mata. Tuanti ungatani ittua ula oksimu la oksimu mata. Tuanti ungati aluani ittu narunang ittu. Kapian aktual itu lugu sulit aja cuma ni ini tak kujar yang ilu ni tak kualau sama kita ikan nanu ala galu itu tabung hajim baikun ilu kuti bininganu angin jorung ikuna si biona atau hatta yang takkan orang kadi taro hatta lau sama jut taikwa ipi kijau banding itu ale gawa makunu atta kulia galu tu inau ya sutik Tema kati taro lo, tema ilo ksim matasol lo, attakulia galo lo dik. Aswila, namungo ngin maasyo dik, anana kaun niyo toho di lugit. Taunung sinangan, adyatok taro ilo ksim mata. Adyatok taro mi atoho di na ulo di sinangan. Kimi sikito kakti na gusulita maani. Inui adatu lauk simayangin, adatu hatta lauk simayangin, khimut sikut, taunung sinangan, adatu tautu naktu alait, khimut sinun, taimai lauk simam mata. Ali anait tualau hatta deyu khimirit taniagia nanuk siatat tukhaami, taimai tuapimi sinali ak simalluni, khimikkut ottapali lauk simayut, taunung sinangani, kati khuguluja hatta tu atsimaguluja pasutillu, taimai lauk simamata. Nyeritanya yang itu tahunan itu nak tu, tapi melak si majut, kimi nu tak kujau gaygami, angu jau gami tu kotor tiksian yang kotor lak si muda, tapi metu lak si majut, ikut gama makul, anu itu minyalu galu akia, imini nalu kapil kesu galu bila yakin atas saut semin kini tu nak tu yak sutik, tapi metu lak si muda. Ikangan isi mata min khau yi mata chiyo jaga de tai mai khat twaro yi mata tai mai twaro khat tai mata sallung mun ai bele ga yak tu ta ga ga millo tai mai khat talo sim mata immin na sunau ba tai mai khat tu min aru isi mata min khau yi mata jaga tik immin na khat tu min aru tai kang khau yi mata jaga tik tai mai khat tu min aru mata tai kan anu ga laro lok sim ma Atta kuli utjaru tu inau yaksutik. Tai mai lauksin muda khimutsu nusi yaukulu yaksutik. Taunung sinanganut. Tai mo khuksu util reemata upattali wiki sieni uhattali jummat. Nirijangimmat pirli situ inalumata taunani sinangani. Tamani kangebusik tolu hatta sutili ilangi tai mai lauksin muda. Tamani saattini salluatini taunani. Kalau tumbuh itu alat oksigen kita, sinyal yang tersebut, nanu nak ulup pada itu time itu kalau garum ni. Tapi cuma ni kalau tumbuh sinyal yang tersebut, tapi kalau alat itu khusus ulu jalan untuk upal lebih kisahnya kita jumat. Alia ne tamae hatta yo khimmi nakwa galum ma yo hatta le yutai me to wala anu panku itta to khale gai game alia ne tamae hatta yo suna khatcheng le sio galum mo panga sak ullu to sio lagai mo tai konal le to yul lagai ala ola oksimo yo khimmi nun khimmi kuta hatta talangata I perle si tu nama tatauna ni atta kuli ujo si mo tu nama tana ana khagun ne mata Tapi macam tu lah, si majunik ko, ikut saya juga nyalik ya.